0: Tahanan! Ya! Ya! Wanani! Masahan! Han! Turbo, masahan! Somebody jump off sides, damn!
1: 88.3 The Buzz.